0: kalajulan dua bila sanggup berkajulah muka musa ni muka dan kumantar waktu pun lain terawih fifinya makan di bulia maka
1: ibu orang mazat mana
0: afok enggak me.